0: óyela aquí, súbela ya, óyela aquí, súbela ya, súbela ya, súbela ya, súbela ya, súbela ya, súbela ya.
1: Notas de audio 76 76 82 71.